Ya, halo, sisi medilik, sedikit radio, extrakan alamal pengkafi setan, tisen ila plasanta radio, badangt.